0: teke merongo itatu na isa nagruye chinsa kenda chabo na mambia good morning yiga negisa FM inguba ya muanya getingi station yagu na mbe ya masoko gosemia goko gokia na boigo ugoko manya igisa halo
1: hello igisa
0: kia yeru gire redi yao
1: kia da alimi redi Rancho ya jua chora kuru mesa sa brokese ni. Na waso mo ngina korete. Na waera ni wa waibe kagana era sa tumuga ka ingin e sababu yo kuru iroma nene. Ere bai guane. Aire baire ebe se yese kanisa gusa aire kimuli ki kanisa. Ono mwaka nera magosa korete ere. Agusia bat eta kuku kita mu cinco mal. Angomaga ka kirte gata na rinde ka kumo ngino kire kogosa. Atu aro bore mereri. Ya basa basa di ni bone inga ngabono ba ngentra ni. Bore mereri wa bodi de. Ono tote lo nyi bari basa ngi simba na ba oyo muri ri imuri o iri kanisa oyo ndo uri ri kyonki okuri. Toji ngayo ne family ba ya ni ne wa west kiti ma ri family gore bo waste era kili magoso era kini goi koma den aquí ya gente que te ato igual no moni na toca de gana gana iga entonces lo tan na jidungu ati nyange tingo da basta gari aba basta ngu ri bare gari da kini kiru mu iwa na ine nande kiro bora na onu basi ti ato gore gere e mo koni sa ti ri oni giro ran aba le bare limbu abo tu mu ga kamano Yo mungkin nak awak setara rok ya rok aku ini lindu kan ini sahaja aku boleh nama awak so. Kalau merdi kau nampak awak itu muka agak angan, na ada merdi tiada bulu muka agak wing kah. Saya naya alin dia kiri kau ayam nanti tinggal cari empat, mesti kau sampai empat di jalan sini tiga bahana bos.
0: Okay.
1: Saya ingat si lindu dia family. Punya mana dia anda ikhli aku.
0: Asante sana, asyik keringgal dia okay aku. Emang biji ga iya bona.

0: Dale, Guesa.
1: Así es.
0: Vémonos.
1: Haría bien, dime con el nombre ya. Una indiana van a jugar, tiene 15 de ti. Ya sabes, igual, quiere tu abogado, quiere. Ahora, como tú lo digo, con Kumati, ni más ese. Mucho con Hugo Mocha. Grabando, va a mi entorno, va a mi entorno. Dure una pericirita. O te vi más bien que en otra.
0: Vémonos. Emambi engia alegesa nke yo ya buto kire ekero tugende te achite kana mirongo biri na isano na isato gesa ni gesa koro dandora phase 4 Rosa Tieno nko kwanele chamwada wa dandora super gesendu Ronald Gladys omochi koro bomocha Evelyn na boygo Joshua namo na Kalene Wonsi batu wali mambingia Vincent Juma na Gladys Juma Korua Liangombe nene mambingia Kochia Sera Elimichira Na Boigo Peter Ndubi Na Mangwa Vagwasi Osoro Tiso Korua KPLC mambingia Kochia Sera Richard Matimo Edna Evans Danis Na Boigo Justus Paul Batu wali Jumatato ingia Kisanigisa Korua Magombo Kefason Bosire na Jackie Oye Imambingi ya ucha sekene da Dui Ugweri Nyambeki Rogers Nyariki Perise Elijah Hailini wichi nyeni na bantobonsi wa magombo Aligisa
2: Hey Wakire na hendo buya
0: Wakire buya
2: Kwa wakire mochikoro bomocha Kefason atutiko nyakori ya pensi ya monomo Ino agro kunga chakire nyachua Yaitu nandara teriro pasti miskiran teriyo untuk kerugian makanyaangga teriyo untuk kerugian ganer finset mumanin ketinggu bukira teri serta endegasi teriyo untuk kerugian sepati kecuali untuk kerugian dia mengandung mengundo maka teriyo untuk kerugian kemarian cagun teriyo untuk kerugian ganer mulin demo kau ina mui gue ngitian orang kau ini ada demo kau ina mesti masehati Era ni aku ni kau ni aku engko naro bahaya untuk kerugian ganer Mati ni masih sepek curia moni, curia mangkinda. Ada tayu montraro kerukungan ere.
3: Kuda watu mekuja na vigele gele leo. Siyao na bado.
0: Alegesa.
4: Alegesa.
0: Hey.
4: Biyo mwanya.
0: Mwiyande.
4: Eh, oyo nyabuto toto nendo kene la nkoruliye na mokina mikonyo atawele pia maza mune kere oda atawele kama mwole kare kare awoja kewo nesu kuli menita kena papa.
0: Hey.
4: Yo mwanya kena mwoko kere wete korusa mocha ila tini mwoko korala.
0: Hey.
4: Eh, omae kena mongo teka nete wakajisa kinyoko ya tigano ya wosawa wawokie
0: Eee
4: Mwalote ya niyo sika kuru Amerika alitiko motiga

azijua hitaji zetu zote. Kideka na mirongo ibiri chinsene 11 bano mwambia monene na manyitoko ni waito igen tukiwa kanoku bolinga king kolereke.

Ya kabisa mwa chuma tele kinege sefa mengu ba ania mwanya getingi Achi vato gidea kemelo getano na isana gure chinsa ikomi chibu numaro kova Achi kakino njejera di nyambega ekwini umuro vili muti ukabaiso umuro vili nsiji liubu mutindi Umuro vili nambeja makongane na mkogo tinata ni nyamuaro Agonte inkwandeli na penina kwa mboka mkogoti Ate piki $5 di gari umuano musi yolonduma Kansara David Makori Nyansa Selina Boigo Rair Nyambeki Dr. Francis Nyarombe Oyo kurokunga nere ujumbe Kwa tenga mwensi mwamu inyora

dangerous position. Apa nyari ke tu tu kena sanduk yo moye. Ini oh dah kalau nanda kaya. Wano wano. Kau mungkin orang buat tu ni nak cara apa murah nak korupsi.

Alright, kini kita sefem kau juga tinggal biar kau lakukan yang real itu. Sabo bakal kau terbang angkai. Kau boleh nak kalian tu cuma ada kau muka buat. Kini teraju kau kira se umu buyon dok kabere. Naga terbang angkai cerita yang takkan orang tahu kerana kau ganda se star 779# Kau lawat cerita kau bu. Kau ganda option number 4 Mereka ganda option number 1 Kau wajira 4 kau wajira kesa kuro kau ganda option number 1 wajira se chesa box. Kau cina kau kau negoro ya. Ebi intubi kau kerana bantah bangge. Tua tua rano buo buo kau lebi intu. Nili tu atikire kwa nyara bantu bande babikolire kwa nyara kobanga nyonya ndiri kwa sambe ta manyika kanga wachie tatambe tena na kuida nga seba na junior batere te piton sali tumetiko sikonye kubwengereyega kwa nungu chukira sama ngana manyasi nchari yugwengi.